0: Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Haleluya. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku pendengar dimanapun saudara berada. Senang sekali pada saat ini kami dari Yayasan Berita Hidup dapat menjumpai dan menemui saudara yang pasti bahwa sukacita Tuhan mengalir dalam perjumpaan, dalam pertemuan kita saat ini bersama dengan saya, Pendeta Wahyu Wahono. Saudara, bagaimana dengan kabar Anda? Kami berharap bahwa dalam setiap perjumpaan kita, kita boleh merasakan sukacita Tuhan. Dan tentu kebahagiaan dan sukacita kami apabila kami menjumpai saudara juga dalam keadaan yang baik. Biarlah kiranya kasih Tuhan melimpahi kehidupan saudara-saudara pendengar. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita boleh bersatu hati, kita berdoa sebelum kita menikmati akan jamuan surgawi, yaitu kebutuhan rohani kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, lautan serta isinya, Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sudah menebus kami dari dosa-dosa, dari segala kesalahan kami.

0: segala pelanggaran kami. Kami menaikkan syukur, terima kasih kami kepada-Mu Bapa, karena pada saat ini Engkau perkenan kami untuk kami berjumpa dengan pendengar. Mari Tuhan tolong berkatilah agar kiranya mata hati kami boleh tertuju terarah kepada-Mu. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang hadir dalam perjumpaan pertemuan kami, dan Engkau membawa kami untuk kami boleh menikmati sukacita surga. Berkatilah ya Tuhan saudara-saudara kami pendengar dimanapun berada. Engkau menolong dan memimpin mereka yang sakit. Tuhan, berkenan mengulurkan tangan-Mu atas mereka, dan mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam suasana duka, kiranya Engkau memberikan penghiburan, memberikan sukacita. Saudara kami yang bergumul dengan berbagai permasalahan yang ada, Tuhan juga menolong agar kiranya mereka diberikan jalan keluar, dan beri kepada mereka keyakinan bahwa Engkaulah Tuhan yang mencukupkan dan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, memaknai hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sebagai landasan dalam pemberitaan ataupun dalam topik ini, yaitu terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, serta Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat 10, ayat yang ke-15 sampai 17 dari pasal yang kelima. Saudara, mari bersama kita menikmati firman Tuhan, dan saya akan bacakannya untuk saudara, untuk kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian dalam Efesus pasal yang kelima, saudara, ayat yang ke-15 sampai 17, di sana kita dapat membacanya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan untuk kita memaknai hidup. Yaitu yang pertama, apa itu kesempatan? Saudara, ada pepatah yang mengatakan ada kesempatan di dalam kesempitan. Dulu saudara, ketika kita menjalani hidup dengan berbagai liku-liku yang ada, barangkali kita juga menemukan kesempatan-kesempatan di dalam kesempitan. Yang artinya saudara-saudara, bahwa ada kesempatan dan peluang-peluang di situasi kondisi yang terbatas atau waktu yang terbatas. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesempatan adalah satu masa di mana kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, lingkungan, dan juga di tengah-tengah, yaitu keluarga, serta dimanapun kita berada. Masa, waktu, keadaan, situasi, kondisi di mana kita mampu melakukan sesuatu yang berdaya guna baik untuk kita maupun orang lain, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, itulah kesempatan masa yang Tuhan berikan untuk kita, saudara. Kesempatan yang tentunya Tuhan percayakan kepada kita untuk kita melakukan yang terbaik. Kita menabur benih-benih kebaikan karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita demikian, saudara. Ada seorang bapak berusia 70 tahun. Ketika tiba usia 70 tahun, ia mulai menggores semua peristiwa kehidupan selama 70 tahun di dalam dunia. Ia menggoresnya dalam bentuk yaitu presentase dalam apa yang tentunya dianugerahkannya, dan terlihat bagaimana selama 70 tahun yaitu ada tidur ataupun apa yang dikerjakan ataupun kegiatan tidur dikatakan 32,9%. Yang penting, saudara, ya, ini hal yang tentunya perlu kita perhatikan. Dan kita melihat bahwa yang paling rendah persentasenya yaitu beribadah, di mana 0,7% saja, tidak sampai 1%, saudara. Beribadahnya kurang dari 1%. Nah, bandingkan dengan kesempatan untuk tidur, bahkan berpakaian lebih besar persentasenya. Demikian juga untuk berbelanja dan berburu diskon. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Saat ini, saudara, kita perlu merenungkan berapa usia kita. Saudara-saudara pendengar, berapa usia saudara? Berapa usia kita? Selama kita menjalani hidup ini, apa yang kita kerjakan? Apakah hidup kita sudah yaitu berhasil guna, berdaya guna dan berhasil guna, saudara? Apakah waktu-waktu yang kita jalani, saudara, justru yang seharusnya kita tempatkan ataupun persentasenya lebih besar daripada yang lain, itu justru lebih rendah? Seperti tadi di atas disampaikan bahwa ibadah hanya menempati 0,7%, kurang 1% dibanding dengan yang lain. Nah, saudara, bagaimana seharusnya kita memaknai dan juga mengisi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Tentunya, saudara, kita harus pergunakan waktu kita dengan baik, karena Tuhan menginginkan bagi kita untuk kita menjalani hidup ini, dan kita menempatkan waktu-waktu ataupun mengisi waktu-waktu yang tentunya Tuhan percayakan pada kita, dan tentunya adalah yang terbaik dan yang terbanyak adalah apa yang mendatangkan kemaslahatan dengan hidup kita ataupun relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, ayat 15 dan 17 sampai 17 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Efesus, tapi juga berlaku bagi kita, berlaku bagi saudara pendengar, berlaku bagi semua. Saya percaya bahwa ini berlaku bagi semua manusia, karena manusia adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan mau setiap manusia menghayati, mengerti bagaimana hidup itu harus dimaknai. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Kita melihat dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang pada waktu itu ia menulis surat ini dari penjara. Saudara-saudaraku, kita melihat dan tentunya kita perlu mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang penting yang menjadi tujuan bagi Rasul Paulus agar jemaat di Efesus tentunya tidak mendua hati dalam hidupnya. Mereka harus menyembah Allah. Rasul Paulus tidak menginginkan agar kehidupan mereka menyembah Allah tetapi juga menyembah kepada yang lain. Saudara-saudara, satu hal yang perlu kita perhatikan tentunya sebagai orang percaya, kita juga melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki. Tuhan menginginkan bagi kita untuk kita menjadi penyembah-Nya. Dan sebagai orang yang menyembah Dia, saudara, kita harus menempatkan waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepada kita agar hidup kita ini benar-benar dapat bermakna. Makanya tema yang kita dengar pada saat ini, bagaimana kita memaknai hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Efesus bukan baru saja mendengar firman Tuhan, tetapi jauh sebelumnya mereka sudah mendengar, tetapi sebagai manusia mereka juga punya keterbatasan untuk memahami firman. Namun dengan surat-suratnya Rasul Paulus, jemaat ditolong untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan Rasul Paulus kepada mereka. Apa kaitannya dengan tema kita, saudara? Melalui pasal ini, saudara, kita akan melihat tentunya ada sedikitnya ada 3 ciri penghidupan orang yang mengisi kesempatan hidup dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Yang pertama, saudara, hidup bagi Allah. Pada Efesus pasal yang 5, Rasul Paulus mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu, saudara, kalau boleh dikondisikan ataupun boleh diidentikan, yaitu orang-orang yang tidak mempercayai Allah, atau boleh katakan ateis, orang yang menganut ateis ataupun golongan orang ateis. Nah, di sini saudara disebut 2 karakter orang, yakni orang bebal dan orang arif. Orang bebal adalah orang yang hidupnya dalam perbuatan daging. Orang yang hidupnya belum berubah. Orang yang menyia-nyiakan, yaitu berkat-berkat Tuhan. Orang yang hidupnya secara duniawi. Nah, saudara-saudaraku, tetapi orang arif adalah orang yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, saudara-saudara, orang arif adalah orang yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, di manakah posisi saudara? Di manakah posisi pendengar? Di manakah posisi kita? Adakah kita sudah ada dalam posisi sebagai orang arif, yaitu yang melakukan apa yang Tuhan mau? Itu adalah orang yang menggunakan kesempatan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Arif dan bebal adalah 2 karakter yang bertolak belakang, saudara. Maka, saudara-saudaraku, penting bagi kita untuk kita dapat mengidentifikasi diri. Identifikasi dirimu. Mari kita mengidentifikasi diri kita, apakah kita, saudara, sebagai orang arif atau sebagai orang bebal. Saudara-saudara, kalau kita rindu diberkati oleh Tuhan dan mengalami hari-hari baik, maka kita seharusnya posisinya sebagai orang arif, yaitu orang yang memadukan apa yang dikerjakan dalam hidupnya, yaitu apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan dalam hidupnya. Paulus menandaskan, Rasul Paulus menandaskan, sudah perhatikanlah hidupmu. Ya, sekarang kita perhatikan hidup kita dengan saksama. Artinya kita harus memperhatikan hidup kita dengan teliti, saudara-saudara. Perhatikanlah hidupmu. Apakah kita seorang yang arif atau orang bebal? Orang yang sudah berubah atau masih terus-menerus mengisi kesempatan hidup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, atau menyenangkan diri sendiri, menyenangkan dunia, atau yang menyenangkan Tuhan? Kesempatan itu tidak banyak, saudara. Tetapi apakah kita sudah mengisinya dengan baik? Ini yang perlu kita renungkan. Saudara-saudaraku, pendengar, ingatlah dan mari kita menyadari bahwa kehidupan ini begitu singkat. Dan tidak ada seorang pun yang tahu saat mana dia akan meninggalkan dunia ini. Saudara-saudaraku, kita harus menyadari betapa Tuhan Allah mengasihani kita, Tuhan Yesus mengasihani kita, dan Tuhan ingin agar kehidupan kita ini adalah kehidupan yang kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita harus kita jalani dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, karena dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan memimpin, menolong kita, maka kita dibuatnya menjadi mampu untuk mengerjakan maksud-maksudnya, rencana Tuhan. Saudara-saudaraku, kita perlu menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tanpa Tuhan kita tidak akan menjadi apa-apa, saudara. Saudara-saudaraku, betapa kita menyadari bahwa begitu berat perjuangan hidup kita, Tuhan Yesus sudah bersabda dan Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa dunia ini jahat. Dan hari-hari yang begitu penuh dengan persoalan, masalah, dan begitu mengerikan ini, penting bagi kita untuk kita menyandarkan diri kepada Tuhan. Dan saudara-saudaraku, yang berikutnya, yang kedua adalah hidup bijaksana. Nah, saudara-saudara, ketika mengisi kesempatan hidup, maka kita harus hidup dengan bijaksana. Pada ayat 16, Rasul Paulus berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, yang hari-hari ini Tuhan berikan, ya. Tentu, saudara-saudara, dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini yaitu kairos. Nah, ada dua pengertian waktu, saudara, kronos dan kairos. Kronos adalah waktu yang berganti, tetapi Rasul Paulus menggunakan kata kairos, yaitu suatu waktu dalam kehidupan yang ada dan berulang. Itulah kesempatan yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam bagian ini. Maka hidup ini, saudara-saudara, haruslah kairos, bukan kronos. Kalau kronos masih ada besok, bulan depan atau tahun depan, sedangkan kairos tidak bisa. Kalau sudah lewat, tidak bisa kembali. Misalnya, saudara, suatu kali kita sedang belanja di pasar ataupun di mana, kemudian kita berkata tolong didoakan. Pada saat itu, saudara, dalam situasi yang barangkali genting dan lain sebagainya. Nah, saudara, jadi kesempatan itu tidak dapat kembali, karena bisa jadi kita tidak akan bertemu dengan misalnya orang yang barangkali akan mendoakan kita dan kita barangkali menunda-nunda. Itulah kairos, saudara. Kalau kita mau, yaitu menjalani hidup ini dalam penyerahan kepada Tuhan, dan Tuhan akan membawa dan memberikan kepada kita untuk kita akhirnya menemukan yang terbaik dalam hidup kita. Pergunakanlah waktu yang ada, saudara. Dan ini sesuatu yang penting bagi kita untuk kita sungguh mengerjakan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, saudara, hidup mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini saudara, mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah perjuangan. Ini terkadang menjadi polemik dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Tidak semua yang kita pertanyakan ada jawaban logis dalam hidup ini. Bahkan kadangkala bertentangan. Karena yang kita terima bukan karena logika. Kita percaya bukan sebatas rasio, saudara. Tetapi memang kita beriman kepada Tuhan. Nah, apa maksudnya mengerti kehendak Tuhan? Ketika Rasul Paulus berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, kita perhatikan, kita mau teliti, kata usahakan itu berarti kita punya andil, yaitu mau memahami Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, kita dimaukan oleh Tuhan untuk tentunya mengerjakan kehendak-Nya. Tuhan mengendaki bagi kita untuk kita menemukan kehendak-Nya, kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kehendak Tuhan bagi anak-anak Tuhan adalah satu keharusan. Karena kehendak Tuhan adalah damai sejahtera. Dan Tuhan ingin bagi setiap kita anak-anak-Nya hidup dalam damai sejahtera. Karena Tuhan mau bagi setiap kita untuk kita mengalami damai sejahtera surgawi. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk kita yaitu hidup, dan kita mau menjalani hidup kita, memaknai hidup kita selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita percaya bahwa oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus kita diselamatkan. Dan saudara-saudaraku, kalau kita boleh beriman, itu bukan karena usaha kita, tetapi karena pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan yang telah memulai dan Tuhan yang memberikan kepada kita, yaitu jalan untuk kita boleh beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus membawa kita untuk kita dapat mengerjakan, melakukan yang terbaik dan juga yang berkenan kepada Bapa di surga. Tentu kami berharap, kami berdoa agar saudara-saudara dimanapun berada, mari saudara memaknai hidup, karena kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita telah ditebus, kita telah disucikan, dan kita adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Sebagai pewaris-pewaris kerajaan surga, mari saudara kita cerminkan hidup ini yang tentunya memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Haleluya. Mari saudara kita berdoa, dan saya akan memimpin untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur, puji kami, terima kasih kami kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan jamuan rohani bagi jiwa kami, bagi rohani kami. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus yang memetrikannya. Hamba berdoa sekali lagi bagi setiap pendengar, Tuhan tolong agar mereka dikuatkan, diteguhkan, dan diberi pengharapan untuk boleh menikmati damai sejahtera sukacita surga. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami dapat memaknai hidup yang adalah pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
1: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533223 atau nomor HP atau WA di 081717 5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup, Jalan Solo Kalioso, Kilometer 7, Surakarta. Telepon 853-244. Email stttberitahidup@gmail.com. Website www.stttberitahidup.ac.id.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Latar belakang keluarga membentuk cara pandang Anda terhadap uang, termasuk kebiasaan menabung, berinvestasi, dan menggunakan uang. Bila orang tua gemar investasi, maka bisa dipastikan Anda juga akan mengikuti jejak mereka. Semakin Anda tahu cara memperlakukan uang, semakin Anda tidak tergantung kepada uang. Anda harus punya tujuan finansial yang bersifat kolektif bersama dengan pasangan ataupun individu. Tujuan kolektif misalnya memiliki rumah dan mobil serta melunasi cicilan dalam hitungan tahun yang disepakati. Paling tidak, Anda memahami aturan pajak penghasilan, dasar-dasar asuransi kesehatan, dana pensiun, dan suku bunga. Semakin Anda menguasai masalah keuangan, semakin Anda independen karena tahu yang harus dilakukan dengan uang Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips fokus pada keluarga berikutnya.
1: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi bersama Andre Wongso dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Xiao Sa, I Cencu, I Cencu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" "Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini," si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. "Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai. Tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zian Yi Fen Dong, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh. Dan jadilah mutiara di kemudian hari. Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih paman, saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti, jengkung, siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
6: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Engkau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Bu Yao Pa, Bu Ho Hui. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk. Memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa, 30 tahun telah berlalu, berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya, ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut, dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pa, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
4: Petra FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ai teliu, ai teliu. Hadiah

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa memindahkan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: Pendengar yang berbahagia, Cinta Ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cinta Ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989. Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Yogyakarta.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk energi, ya. Dan sebagai makhluk energi, manusia itu memancarkan energi positif ataupun negatif tergantung dari apa yang ada di dalam pikirannya. Namun berbeda dengan magnet, ya. Kalau magnet itu positif akan menarik negatif, maka frekuensi positif atau energi positif yang manusia pancarkan itu akan menarik manusia lain yang positif. Demikian sebaliknya, jika seseorang itu penuh dengan energi negatif, maka dia pun akan menarik manusia lain yang memiliki energi negatif. Nah, saya sangat beruntung di tahun 2005 saya sempat berkenalan dengan seseorang yang memiliki pancaran energi positif yang luar biasa. Ya, beliau orangnya sangat hangat, ramah, penuh dengan ide, sangat kreatif, dan seorang problem solver. Jadi selalu dengan datang dengan solusi. Saya memanggil beliau dengan nama Mas Aryo, ya. Dan pertemanan kami berjalan lama dari sejak saya berkenalan 2005 sampai dengan sekarang. Walaupun secara fisik kami jarang bertemu, jarang sekali berinteraksi juga karena saya fokus dengan aktivitas saya di Jakarta. Tetapi pertemanan itu tetap ada. Dan benar kata orang, ya, bahwa orang itu bisa melupakan apa yang kita katakan atau yang kita berikan, tetapi orang tidak akan pernah lupa dengan apa yang dia rasakan ketika bersama dengan kita. Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya out of nowhere, ya, dihubungi kembali oleh Mas Aryo. Pertama melalui Facebook dan kemudian dilanjutkan dengan WhatsApp, ya. Out of nowhere beliau menghubungi saya dan bercerita dengan antusias sekali dan menggagas sebuah ide untuk meneruskan apa yang dulu pernah kita kerjakan bersama, ya. Dan dari situlah muncul top insert yang Anda dengarkan hari ini. Nah, itulah sedikit cerita dari saya hari ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Petra semuanya. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian top insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini Bu, tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya Bu, makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya, tidak berbelit-belit Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Museum Wayang Kekayon, Yogyakarta. Nah, museum yang mengkoleksi benda khas wayang ini terletak di Jalan Raya Yogyakarta Wonosari, Kilometer 7. Inspirasinya untuk mendirikan Museum Wayang di Yogyakarta ini dicetuskan oleh Profesor Dr. Dr. KPH Suyono Prawiro Hadikusumo pada saat beliau menyaksikan museum-museum di Belanda sekitar tahun 1967. Kurang lebih 90% koleksi museum wayang merupakan koleksi pribadi. Selebihnya merupakan hibah ataupun juga ada yang titipan ya dari para pecinta seni pewayangan. Museum Wayang Kekayon ini memiliki ribuan jenis wayang dari seluruh kawasan Nusantara, dari mancanegara juga ada loh. Nah, yang terdapat di dalam 10 unit bangunan museum ini semuanya bisa kamu saksikan di sana ya. Di antaranya unit 1 menampilkan wayang purwa gaya Yogyakarta. Unit 2 dengan wayang purba gaya Surakarta. Unit 3 dengan wayang Madia dan Gedok. Dan juga di samping itu ada koleksi masterpiece yang berupa wayang kulit 100 kurawa dan koleksi yang unik lainnya, yaitu hubungan zodiak atau bintang dengan tokoh-tokoh wayang.

0: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta. Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
2: Spirit Pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya 3 pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga, 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah. Yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal. Ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah. Ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7 FM
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
7: Spirit Pagi.
8: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita lewat Jalan Jenderal Sudirman, nah kita nanti akan menemui satu kompleks museum yang nanti akan mengajak kita kembali melihat sejarah panjang perjalanan TNI Angkatan Darat. Museum ini bernama Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama. Di halaman luar depan museum ini terpajang sebuah tank dan meriam kuno. Nah, museum ini didirikan di kota Yogyakarta mengingat kota ini pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia di masa perang kemerdekaan. Sebelum menempati bangunan ini, museum ini pernah beroperasi di daerah Brontokusuman, Yogyakarta pada tahun 1959. Pada tanggal 17 Juni 1968, Museum TNI Angkatan Darat ini dipindahkan ke gedung bekas kediaman resmi Panglima Besar Jenderal Sudirman di Jalan Bintaran Wetan 3, Yogyakarta. Nah, karena gedung itu sudah tidak mampu lagi menampung aktivitas museum, maka dipindahlah ke Jalan Jenderal Sudirman sampai sekarang ya. Nah, koleksi Museum Pusat TNI AD ini adalah benda-benda yang bernilai sejarah sejak tahun 1945 sampai dengan pemberontakan G30S PKI yang erat kaitannya dengan perjuangan TNI Angkatan Darat. Sebagian besar koleksinya berupa senjata, benda-benda heraldika, kemudian juga koleksi dokumen-dokumen, foto-foto, numismatik, dan

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi,
7: spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin, Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang proyek 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah proyek bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindset-nya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Petra FM.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setiamu, Tuhan.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
4: Jaya.
3: SD Bobkri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and inspiration.
2: Petra 105.7.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terpirit-pirit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan, badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi, sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa, tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah bolpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu, jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training.

0: termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat gunakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke

0: Tetra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor. Nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Two Dag Cage Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya, Jaya, Jaya, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
1: Togar Mulia Nainggolan Omi dari Gereja Santa Bernadette Pinang Ciledug, Keuskupan Agung Jakarta. Sesuai dengan ketentuan hukum Gereja Kanon 1051 paragraf 2, informasi yang menyangkut sifat calon tertabis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. Sakramen Baptis Anak bulan Juni diadakan pada 12 Juni. Pendaftaran dan pengembalian formulir paling lambat 30 Mei di Sekretariat Gereja. Merchandise 100 tahun Gereja Kota Baru berupa kaos, topi, tote bag, gantungan kunci, dan sebagainya dapat diperoleh di Sekretariat Gereja pada jam kerja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, atau keluarga, sahabat dan kenalan Anda yang berniat mengenal iman Katolik, kami undang untuk bergabung dalam kelompok bimbingan kami dengan menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja. Pengumuman lain dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Minggu Paskah ke-6 tahun A, 9 Mei 2026 dengan tema Dalam Kristus Kita Disatukan dan Diteguhkan akan dipimpin oleh Romo Floribertus Hasto Rosarianto SY. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Marilah Kita Nyanyi dari Mahdabakti nomor 434.

0: para bruder, suster, frater, bapak, ibu, saudara sekalian, adik-adik sekalian, selamat sore, berkah dalam.
1: Selamat sore, berkah dalam.
0: Giliran Anda berbagi salam persaudaraan satu sama lain. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertama-tamalah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita kembali bisa berkumpul di rumah Tuhan di Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru Yogyakarta untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Allah. Kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Maka semoga bacaan-bacaan yang akan kita dengar pada sore hari ini bisa membantu kita untuk melangkah lebih jauh untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dan tubuh serta berkat yang kita terima membantu kita untuk berjalan menghadapi pergulatan hidup kita. Mengakui bahwa seringkali kita tidak cukup setia pada perintah-perintah Allah, bersama-sama kita akui segalanya di hadapan Tuhan dan mohon belas kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tinggal di dalam Bapa dan mengundang kami untuk tinggal dalam kasih-Mu.

Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita sampai kepada hidup yang kekal.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah membangkitkan Putramu dan menganugerahkan Roh kebenaran yang tinggal di dalam kami. Teguhkanlah kami dalam kasih-Mu, agar kami sungguh tinggal di dalam Kristus dan hidup sebagai satu persekutuan, sehingga kami mampu memberi kesaksian tentang pengharapan yang berasal dari-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.

0: Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dalam kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah berada dalam Minggu Paskah yang ke-6. Artinya, besok Kamis itu kita sudah merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan 10 hari kemudian kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Oleh karena itu bisa dimengerti kalau bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini sudah mulai berbicara tentang kedatangan Roh Kudus dan janji Yesus untuk memberi kita seorang penolong untuk menemani kita. Maka kalau kita baca, kita dengar baik-baik apa yang kita baca pada hari ini, 3 hal mau disampaikan kepada kita. Pertama, siapa itu Roh Kudus? Yang kedua, peran Roh Kudus itu apa di dalam hidup kita sebagai orang beriman? Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Roh Kudus itu dalam hidup kita? Mari kita mulai dari yang pertama, siapa itu Roh Kudus? Dalam tradisi iman kita dan dalam kitab suci kita bisa menemukan bagaimana Roh Kudus itu digambarkan. Roh Kudus digambarkan sebagai burung merpati waktu Yesus dibaptis. Burung merpati turun dari langit. Roh Kudus digambarkan sebagai nyala api. Kita membacanya sewaktu hari Pentakosta. Roh Kudus digambarkan sebagai angin sepoi-poi yang bertiup, atau digambarkan sebagai lampu, sebagai cahaya. Maka dengan itu mau dikatakan bahwa Roh Kudus itu kadang-kadang memang tidak terlihat bentuknya, tetapi kita bisa merasakan kekuatan, merasakan daya dan energi yang dihasilkannya. Itu gambaran mengenai Roh Kudus. Lalu iman kita sendiri merumuskan bagaimana, siapa itu Roh Kudus. Kita percayakan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah kepribadi yang ketiga dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus. Lalu, saudara sekalian, hari ini bagaimanakah Roh Kudus itu digambarkan di dalam Injil? Di dalam Injil Roh Kudus digambarkan demikian, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran. Itulah gambaran dari Injil yang kita dengar pada hari ini, siapa itu Roh Kudus. Maka jelaslah bahwa Roh Kudus itu dikirim kepada kita oleh Bapa atas permintaan Putranya Yesus Kristus untuk menemani perjalanan kita, supaya hubungan kasih kita semakin baik, supaya kita berkembang dalam relasi kita dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka untuk kita menjadi semakin penting, kita yang hidup di abad 21 tidak merasakan secara fisik kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kehadiran Roh Kudus, kehadiran Allah bisa kita rasakan dalam kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka pertama, siapa itu Roh Kudus? Yang kedua, apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman? Saudara sekalian, karena Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan Yesus dalam hubungan kasih, maka ada banyak peran yang dimainkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, antara lain sebagai Roh Kebenaran, Roh Penolong, Roh Penghibur. Singkatnya, peran Roh Kudus dalam hidup kita itu, kita memang kita berada ditolong dan menolong untuk membantu kita supaya kasih Allah, kasih kita kepada Kristus mewujud dalam bentuk tindakan, supaya hubungan kasih kita kepada Yesus bukan sekedar sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah ide, tetapi terwujud dalam tindakan, dalam perbuatan. Dan untuk itu kita dibantu oleh Roh Kudus. Apa yang dikatakan dalam bacaan hari ini? Dalam bacaan hari ini peran Roh Kudus dilukiskan dalam hadirnya lewat pribadi Filipus, Petrus, dan Yohanes. Mereka sedang mewartakan kabar gembira. Kepada Filipus, peran Roh Kudus Allah menggerakkan kata-kata pewartaannya, menggerakkan para pendengarnya sehingga mereka menjadi percaya kepada pewartaan Filipus. Peran itu berbeda dengan apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Dilukiskan dalam bacaan pertama, bagaimana Petrus dan Yohanes datang untuk menumpangkan tangan kepada para murid baru yang saja dibaptis oleh Filipus. Kemudian mereka ditumpangi tangan oleh Petrus dan Yohanes supaya hadirlah Roh Kudus di dalam diri mereka. Maka kita alami bagaimana Filipus mempersiapkan orang-orang untuk menerima baptis. Petrus dan Yohanes meneguhkan baptisan itu dalam bentuk untuk kita sakramen krisma, turunnya Roh Kudus. Maka Roh Kudus berperan berbeda apa yang dialami oleh Filipus dan apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Saudara sekalian, kalau saudara sekalian membuka kitab suci Perjanjian Baru, setelah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan menemukan bagian ke bagian kitab suci, yaitu kisah para rasul. Di dalam kitab kisah para rasul, peran Roh Kudus itu dilukiskan begitu konkret, amat jelas. Dan para murid juga mengalami peran Roh Kudus juga amat jelas. bagaimana kitab ini melukiskan peran Roh Kudus dalam kehidupan mereka bersama dengan para murid, suatu para murid sedang mewartakan kabar gembira. Saya ambilkan beberapa contoh bagaimana kitab ini melukiskan secara hidup peran Roh Kudus dalam kehidupan para murid. Karena disuruh oleh Roh Kudus, ya, karena disuruh oleh Roh Kudus, berangkatlah Paulus dan Barnabas tanpa ragu ke daerah Makedonia untuk mewartakan kabar gembira. Karena disuruh oleh Roh Kudus. Lalu, Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan Galisia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk mewartakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah mereka untuk memasuki wilayah Asia sehingga mereka melintasi tempat-tempat itu. Contoh lain satu lagi. Setibanya di Misia, para murid mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Ungkapan-ungkapan yang memperlihatkan kepada kita bagaimana para murid dengan gampang bila bisa merasakan roh pengarahan Roh Kudus itu dalam kehidupan mereka. Dan apa yang mau dikatakan dari kutipan-kutipan itu memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pembantu, sewaktu para murid itu berhadapan atau harus memutuskan persoalan-persoalan penting di dalam kehidupan mereka. Disitulah peran Roh Kudus dirasakan oleh para murid. Pertanyaan terakhir, apakah kita juga bisa merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sebegitu konkret seperti dialami oleh para murid pada waktu itu? Saya percaya saudara bisa, dan saya percaya bahwa saudara masing-masing dari saudara penuh pernah mengalami pengalaman akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Kapan itu Anda yang bisa menemukan dan bisa merenungkan dan mencoba untuk menemukan itu dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah dibaptis, kalau kita suka berdoa, percayalah bahwa Allah lewat putranya Yesus Kristus menemani kita lewat Roh Kudus. Saya, saudara sekalian, masuk novisiat Girisonta pada tahun 1977. Jadi hampir 50 tahun yang lalu saya masuk sebagai anggota Serikat Yesus. Saya ditabiskan pada Juli 1988, hampir 40 tahun yang lalu saya ditabiskan sebagai imam. Dalam perjalanan waktu, tentu saya juga pernah mengalami keraguan, mengalami kebimbangan, mengalami kekecewaan dan kegagalan. Tetapi sebagai seorang imam juga pasti mengalami sukacita. Boleh mendampingi para frater, boleh mendampingi saudara-saudara untuk menemukan kembali kekuatan dalam keraguan mereka, menemukan kembali bagaimana Allah mendampingi mereka. Sukacita boleh melihat saudara-saudara kita mengalami pertobatan, hidup semakin dekat pada Tuhan. Nah, tentu saja kalau saya bisa

pasti juga pernah mengalami kehadiran Roh Kudus itu. Maka kekecewaan dan kegagalan jangan Anda sesali. Barangkali Allah ingin mengajak Anda untuk melangkah lebih jauh dalam mencintai Tuhan. Asalkan kita berani dan mau menyediakan sejenak waktu untuk boleh melihat dan mengalami bagaimana Roh Kudus itu mendamping kita, mengajak kita untuk melangkah lebih dekat pada Tuhan. Pengalaman kehadiran Roh Kudus tidak hanya dialami secara pribadi. Sebagai anggota gereja Katolik pun, kita bisa juga melihat bagaimana kehadiran Roh Kudus hadir di dalam gereja kita. Contohnya bagaimana, saya bertanya kepada Anda sekalian, siapakah nama paus kita sekarang? Paus Leo XIV. Pertanyaan saya, berasal dari negara mana? Amerika Serikat. Sebelum Paus Leo XIV ada Paus Fransiskus. Dari negara mana? Argentina. Sebelum Paus Fransiskus ada Paus Benediktus. Dari negara mana? Jerman. Sebelum Paus Benediktus ada Paus Yohanes Paulus II. Dari negara mana? Polandia. Sebelum Paus Yohanes Paulus II ada Paus Paulus Yohanes Paulus I. Dari mana? Dari Italia. Maka kalau kita lihat, 5 paus kita terakhir berasal dari Amerika Serikat, Argentina, Jerman, Polandia, Italia. Berasal dari beragam negara. Dan yang datang untuk memilih mereka-mereka ini para kardinal. Kardinal berasal dari mana? Dari seluruh dunia. Mewakili gereja-gereja lokal datang ke Roma untuk mengadakan konklaf. Memilih paus. Dan apa yang dilakukan di dalam konklaf itu? Biasanya para kardinal mulai dengan sebuah retret. Berdoa. Tetapi juga diberi informasi mengenai situasi gereja kita pada akhir-akhir ini. Situasinya macam apa, tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh gereja. Setelah itu para kardinal masuk konklaf, dikunci untuk kemudian mulai diam. Membiarkan Roh Kudus menyertai mereka. Supaya Roh Kudus datang untuk memilih satu di antara mereka menjadi pemimpin gereja kita mengarungi perjalanan zaman. Maka saudara-saudara sekalian, tidak ada gereja yang protes atas terpilihnya para paus. Karena Roh Kuduslah yang memilih para paus itu. Maka gereja kita tetap bersatu sebagai kesatuan universal seluruh dunia. Bukankah kesatuan itu tanda dari kehadiran Roh Kudus? Roh Kudus yang menyertai gereja kita lewat berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi, tetapi sejauh gereja setia kepada perintah-perintah Allah, Roh Kudus akan menyertai kita. Sebagaimana dikatakan dalam Injil, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kita akan mengalami dan merasakan keadaan Roh Kudus sewaktu kita mengasihi Yesus. Sewaktu kita menuruti perintah-perintahnya. Pertanyaan, kapan itu terjadi? Itu terjadi sewaktu kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan mana perintah-perintah Allah itu? Salah satu perintah Allah adalah jangan jemu berbuat baik.

0: jangan cemu-cemu berbuat baik. Maka di mana ada kebaikan, di situ hadir Tuhan. Di mana ada cinta kasih, di situ hadirlah Tuhan. Dan di mana hadir Tuhan, disitulah Roh Allah berkarya. Maka mulai kita mohon rapat kepada Tuhan, agar kita pun tidak jemu-jemu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena yang baik menandakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah menandakan bahwa Roh Kudus tengah berkarya. Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa.
1: Amin.
0: Mari sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus bersabda, barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Dengan pengantaraan Kristus, mulai kita berdoa kepada Allah Bapa kita.
2: Ya Bapa, Engkau mempersatukan gereja-Mu dalam Kristus, dan menganugerahkan Roh kebenaran yang tinggal di dalamnya. Semoga gereja selalu setia tinggal dalam kasih-Mu, sehingga bukan hanya mewartakan dengan kata-kata, melainkan sungguh menghadirkan Kristus yang hidup di tengah dunia. Ya Bapa, Engkau mempercayakan kepemimpinan kepada manusia yang dipanggil untuk melayani sesama dalam kebenaran dan keadilan. Semoga mereka dipimpin oleh terang, agar tidak terjebak dalam kepentingan diri, melainkan berani mengutamakan kesejahteraan bersama sebagai ungkapan tanggung jawab di hadapan-Mu. Ya Bapa, Engkau mengenal pergulatan kaum remaja yang sedang mencari jati diri dan arah hidup mereka. Semoga Roh Kudus meneguhkan hati mereka agar tetap setia mengikuti Kristus, berani memilih yang benar, serta memberi kesaksian iman dengan rendah hati dan penuh harapan. Ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan saudara-saudari kami yang sedang menderita, sakit, dan mengalami berbagai kesulitan hidup.
0: Semoga mereka mengalami bahwa Kristus tinggal bersama mereka, dan dalam salib mereka menemukan harapan bahwa kasih-Mu tetap bekerja bahkan dalam kelemahan.
2: Ya Bapa, Engkau menghimpun kami untuk tinggal dalam Kristus dan dipersatukan oleh kasih-Mu dalam perayaan Ekaristi ini.
0: Semoga kami sungguh terbuka terhadap karya Roh Kudus, sehingga hidup kami semakin diteguhkan dalam iman, diperdalam dalam kasih, dan mampu menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah kehidupan sehari-hari. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tinggal di dalam kami dan mengenal isi hati kami. Kabulkanlah doa-doa ini sesuai dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
3: Amin.

0: Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani.
1: Terpujilah Allah semesta alam.

0: Saudara sekalian, malah kita berdoa agar persembahan roti anggur dan doa-doa kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda syukur atas kasihmu yang mempersatukan kami dalam Kristus. Semoga oleh kurban putramu ini kami diteguhkan dalam iman dan kasih, agar hidup kami sungguh menjadi persembahan yang berkenan padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya, kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya, kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mahda kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini, yang kami bawa kepadamu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu, Paus kami Leo XIV, Uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini, khususnya saudara-saudara kami Ibu Maria Silvia Carlina, Ibu Anastasia Anni Sri Purwani, Saudara Agustinus Adana Malvarik, dan Ibu Teresia Sebitayanti. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan doa yang diwariskan Kristus untuk kita.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus.
1: Untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Damai. Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.

0: Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut membawa kita semua sampai kepada hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kerahiman, kami bersyukur atas santapan ilahi yang telah kami terima dalam tubuh dan darah Kristus. Semoga kami yang telah disatukan dalam Dia diteguhkan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kasih dan kesetiaan, hingga kelak kami beroleh bagian dalam persatuan abadi bersamamu di surga. Kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Terima kasih saudara sekalian untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Juga kepada para petugas dan pelayan liturgi, para among umat, adik-adik Kota Baru Digital Service, suster, bapak, ibu, prodiakon, lektor, lektris, pemazmur, adik-adik misdinar. Tentu saja kita beri tepuk tangan untuk kor kita pada sore hari ini. Siapa yang bertugas pada sore hari ini? Kor dari Subito. Ya, terima kasih untuk suaranya. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
1: Dan bersamamu.
0: Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara yang melalui karya penebusan-Nya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dari-Nya.
1: Amin.
0: Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman dipersatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar.
1: Amin.
0: Dan semoga saudara akan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Dengan ini Ekaristi Kudus sudah selesai.
1: Syukur kepada Allah.
0: Kita pun diutus mewartakan kebangkitan Tuhan.
1: Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.

percaya Engkau ada di segala musim kehidupan. Engkaulah nyanyian pengharapan yang selalu kuandalkan.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Kami akan menemani Anda dengan puji-pujian yang akan memberkati serta membimbing di dalam Tuhan, agar kita mendengarkan suaranya dan menerima akan tawaran undangannya yang begitu manis. Karena mendengarkan Tuhan merupakan salah satu cara kita menyembah dan mengasihinya. Alkitab juga telah mengatakan bahwa mendengarkan suara Tuhan adalah salah satu ujian yang menentukan apakah kita seorang yang benar-benar percaya atau tidak.

Tuhan benar-benar masih bisa berbicara sampai hari ini. Tetapi termasuk pada bagian manapun kita, persoalannya adalah seberapa sering kita mau berhenti sejenak untuk mendengarkan Tuhan setiap hari. Apakah kita juga selalu dapat mendengarkan suaranya, meskipun suara lain dalam kehidupan kita lebih mendominasi suaranya? Beberapa ayat Alkitab dapat membuktikannya, karena telah mencatat tentang kenyataan kalau Tuhan masih memperdengarkan suaranya kepada kita. Dan ini terjadi bukan saja pada zaman rasul-rasulnya di dalam Alkitab. Salah satu firman-Nya tertulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Alkitab telah mengingatkan kembali kepada kita melalui firman-Nya, undangan Kristus yang diucapkannya dari luar pintu merupakan suatu ajakan untuk kita bersekutu dengan setiap orang yang mau bertobat dan mengatasi keadaan suam-suam kuku secara rohani. Sehingga jika hari ini kita mendengarkan suaranya yang lembut, janganlah mengeraskan hati. Sebaliknya, terimalah undangan Tuhan yang begitu manis dan suaranya yang lembut.

Pendengar, mungkin sebagian kita mengetahui, setiap orang yang mau datang menyerahkan hidup dengan sungguh dan mempercayakan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat pribadi di dalam kehidupannya, Alkitab telah menjanjikan akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu bukanlah perjumpaan yang akan kita rasakan sama seperti ketika kita berjumpa dengan sesama kita, melainkan perjumpaan yang sangat berbeda. Mengapa hal itu berbeda? Karena Tuhan akan memberikan jamahan kuasanya kepada kita, mengubah hidup kita dari kegelapan sekalipun, dan menuntun kepada terangnya yang ajaib dengan mengubahnya, sehingga membuat segenap hidup kita menjadi baru.

Pendengar, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi ciptaan baru, penuh dengan yang dikasihi, diterima, dan disucikan dari dosa. Karena itu, biarkanlah kebenarannya membebaskan kita dan memberi kita kemenangan atas dosa. Dan kita akan mengerti betapa besar kasih pengampunan Tuhan bagi setiap kita. Jadi ketika Tuhan menawarkan undangan manisnya kepada Anda, akan anugerah pengampunannya, hiduplah dalam pengakuan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Maka Anda dapat merasakan bahwa pengampunan Tuhan akan memulihkan kehidupan Anda.

Pendengar, apakah Anda menyadari ketika kita tidak memiliki batas yang tegas dengan waktu kepada orang lain, kita akan menjadi sasaran bagi musuh. Setan akan mengisi hidup kita dengan begitu banyak kegiatan yang tampaknya baik, hingga kita terlalu sibuk untuk mencari kehendak Tuhan di bawah altarnya yang kudus. Bahkan akhirnya kita akan menemukan diri kita begitu kelelahan dan kosong dengan hati yang dipenuhi beban berat, sehingga kita tidak dapat merasakan kelegaan serta ketenangan hidup seperti yang telah dijanjikan Bapa kepada kita melalui firman-Nya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena itu ketika Anda mulai merasa lelah dengan hati yang dipenuhi beban berat, bawalah hidup Anda untuk sujud menyembah di altarnya yang kudus. Dia akan mengubah hidup Anda, memperbaharui hati Anda, karena sesuatu yang akan terjadi saat Anda datang di altarnya.

Pendengar, Alkitab telah mencatat dan membuktikan dalam banyak kitabnya bahwa Tuhan masih memperdengarkan suaranya. Tetapi banyak hal yang membuat suaranya tidak terdengar oleh kita, seperti adanya dosa, atau kita tidak berpikir bahwa Tuhan pernah berbicara dengan kita, atau mungkin kita takut untuk menerima akan pesannya. Tetapi sebaliknya, jika Anda merasa putus asa dalam usaha untuk mendengar suara Tuhan, bukalah firman-Nya dan minumlah air hikmat-Nya yang memberikan kehidupan. Berdoalah agar Tuhan berbicara kepada Anda melalui firman-Nya, hingga Anda dapat mendengar suara-Nya dan patuh pada tuntunan-Nya bagi hidup Anda. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini memberkati Anda dalam mendengarkan suara Tuhan yang begitu lembut dan manis bagi hidup kita, serta menerima tawaran undangan-Nya. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Petra FM.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Tirta

Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bobkri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857 4321 3989.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: untuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu.

0: Di Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
1: Makanya sudah beres.
0: Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Petra FM.

0: are Mulagi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kejus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM yang bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung.

Rindukah Anda mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidup Anda? Sebuah pertanyaan yang ketika pertama kali kita mendengarnya mungkin terasa agak aneh. Karena siapa yang tidak rindu mendapat berkat Tuhan, apalagi berkat yang penuh di seluruh hidupnya? Tentu saja kita rindu. Itu hal yang tidak perlu lagi ditanyakan. Namun dalam Alkitab kita melihat bahwa Yesus juga beberapa kali menanyakan hal yang serupa kepada orang-orang yang dijumpainya. Kepada orang lumpuh yang sudah 38 tahun terbaring sakit di tepi kolam Bethesda, ia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kepada orang buta yang duduk mengemis di dekat Yeriko, ia bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan bahkan kepada ibunya sendiri, ketika perkawinan yang mereka hadiri di Kana kekurangan anggur, ia juga bertanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?" Pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak memerlukan jawaban lagi, karena jawabannya sudah sangat jelas, "Ya, saya mau, saya rindu." Namun demikian, pertanyaan itu tetap ditanyakan, karena sesungguhnya di balik pertanyaan itu ada hal yang lebih dalam dari sekadar kerinduan untuk mendapat berkat Tuhan atau keinginan untuk melihat mukjizat-Nya terjadi dalam hidup kita, yaitu seberapa siap kita menerima berkat atau mukjizat dari Tuhan itu. Dan pertanyaan ini pula yang menjadi pembuka dari nyanyian berjudul "Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan" yang terdapat dalam buku nyanyian Kidung Baru nomor 100. Nyanyian ini diterjemahkan dari sebuah nyanyian gospel yang digubah oleh Lelia Naylor Morris pada tahun 1912. Di dalam buku NKB tertulis nama C.H. Morris. Ini sebenarnya adalah nama suaminya, Charles Hammond Morris. Mengikuti kebiasaan pada masa itu, seorang perempuan akan memakai nama suaminya dengan ditambah kata Mrs. atau Nyonya di depannya. Dalam edisi asli NKB tertulis nama Nyonya C.H. Morris. Namun dalam edisi-edisi berikutnya, kata Nyonya ini dihapus. Nyanyian ini aslinya berjudul "Bring Your Vessels, Not a Few". Inspirasi dari judul nyanyian ini berasal dari sebuah kisah dalam Perjanjian Lama mengenai Nabi Elisa dan minyak seorang janda. Tepatnya terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kisah ini berawal dari aduan salah seorang dari istri para nabi kepada Elisa. Ia berkata bahwa suaminya sudah mati, dan sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budak. Sama seperti Tuhan Yesus, Elisa juga bertanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Namun sebelum pertanyaan itu sempat dijawab, Elisa langsung melanjutkan dengan sebuah permintaan. "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Perempuan itu menjawab bahwa ia tidak punya apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kemudian Elisa menyuruhnya untuk meminta bejana-bejana kepada tetangga-tetangganya. Bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, atau dengan kata lain, mintalah sebanyak mungkin. Perempuan itu menuruti perintah Elisa. Dan setelah itu terjadilah mukjizat. Minyak yang sedikit dari buli-buli itu, ketika dituangkan ke dalam bejana-bejana kosong, terus mengalir tak habis-habisnya. Bejana demi bejana terisi penuh, dan baru berhenti ketika tidak ada lagi bejana yang kosong. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris, kalimat perintah Elisa itu berbunyi, "Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels and not just a few." Dan inilah yang menjadi judul nyanyian ini, "Bring Your Vessels, Not a Few". Bait pertama nyanyian ini mengingatkan kita bahwa jika kita memang rindu untuk mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidup kita, maka yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memintanya kepada Bapa. Atau dalam teks aslinya dikatakan, "Claim the promise of your Father." Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan terus menyertai langkah kita, dan janji itu akan diberikan kepada kita jika kita meminta kepada-Nya sesuai dengan apa yang sudah difirmankan-Nya. Setelah kita meminta-Nya, maka langkah berikutnya adalah membawa bejana-bejana kita yang kosong ke hadapan-Nya, dan dengan rendah hati
menantikan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Bejana melambangkan hati kita, dan bejana yang kosong mencerminkan kerinduan kita yang terdalam untuk diisi oleh Roh-Nya. Itu adalah isi bait yang kedua. Klaim kita akan janji Allah di bait pertama harus disertai dengan kerendahan hati yang dinyatakan di bait kedua. Karena jika tidak, maka klaim itu akan menjadi kesombongan pribadi. Seolah-olah kitalah yang berkuasa mengatur Allah untuk memberikan berkat-Nya bagi kita. Padahal semua itu hanyalah anugerah. Dan anugerah inilah yang menjadi inti berita bait ketiga. Setelah kita meminta kepada Bapa, membawa bejana kosong ke hadapan-Nya, dan menantikan dengan rendah hati, maka pada saat yang ditentukannya, anugerah ilahi dan kasih-Nya yang kekal akan terus mengalir, mengisi bejana-bejana kita yang kosong dengan kuasa Roh Kudus seperti yang telah dijanjikan-Nya. Dalam kisah mengenai minyak seorang janda itu dikatakan bahwa ketika tidak ada lagi bejana, maka berhentilah minyak itu mengalir. Ini berarti bahwa kuasa dan kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun, kecuali oleh daya tampung bejana hati kita sendiri. Dan ini membawa kita kembali kepada pertanyaan di awal nyanyian ini. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Are you looking for the fullness of the blessing of the Lord in your heart and life today? Apakah kita mencarinya dengan segenap hati? Seberapa besar kerinduan kita, seberapa kosong hati kita, akan menentukan seberapa besar kuasa Roh Kudus yang tercurah dalam hidup kita. Bahkan Roh Kudus bukan hanya akan mengisi hati kita, melainkan seperti yang digemakan oleh refren nyanyian ini, Roh Kudus akan terus meluap di hati kita dengan penuh kuasa. Karena Tuhanlah yang memerintahkan kepada kita, bawalah bejanamu. Bring your vessels, not a few.

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria Prawiro dari Jakarta dan Bapak Sunarto Kadarusman dari Jakarta yang sudah memberikan persembahan kasih untuk mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi, setiap Sabtu jam 8:30 malam di Radio Petra, bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
6: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Ayo, mana nih pencet mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sampai 5,7 Petra FM.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Renungan hari ini berjudul Waspadai Akar Pahit. Hak kesulungan melambangkan berkat rohani dan tanggung jawab kepemimpinan keluarga. Namun, Esau rela menjualnya kepada Yakub demi sepiring makanan. Ia tidak berpikir panjang dengan mempertimbangkan dampaknya. Ia hanya berpikir perkara duniawi, mengutamakan kenikmatan sesaat. Karena itu, penulis kitab Ibrani membahasakan tindakan Esau ini dengan istilah cabul. Sebab Esau mencemari atau menghina hal-hal rohani, tidak hormat terhadap kekudusan. Pilihannya yang gegabah itu pun membawa penyesalan mendalam, tetapi tidak dapat dipulihkan. Dalam kemarahannya, Esau dendam terhadap Yakub dan rusaklah kesatuan mereka sebagai keluarga. Kisah Esau ini menjadi peringatan supaya kita jangan kehilangan anugerah Allah. Bukan berarti bahwa Allah mencabut keselamatan secara sewenang-wenang, namun respon kita yang gagal hidup dalam kasih karunia Allah itulah yang dapat membuat kita kehilangan anugerahnya. Dengan kata lain, kita dapat kehilangan kasih karunia Allah karena sikap hati kita sendiri yang menjauh, mengabaikan, atau menolaknya dengan berlaku dosa, memendam kepahitan, dan hidup dalam ketidaktaatan. Kita harus senantiasa waspada, berjaga-jaga terhadap hal-hal kecil dalam hati yang berpotensi merusak. Kita perlu membersihkan hati secara rutin dari luka atau kepahitan yang belum beres. Cepat berdamai dan melepaskan pengampunan supaya tidak berkembang menjadi akar pahit. Sebab akar pahit tidak hanya merusak diri sendiri, melainkan dapat menjalar kepada orang lain, menghasilkan pertengkaran dan perpecahan. Libatkanlah Tuhan dalam mengambil keputusan supaya jangan berakhir pada penyesalan yang tak terpulihkan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di dalam program Doa Malam pada hari ini. Kita bersyukur karena setiap karya, aktivitas, pekerjaan kita seharian ini boleh dituntun dan disertai oleh Tuhan. Maka pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahannya. Juga sekaligus kita memohonkan berkat, berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, yang saat ini mungkin dalam pergumulan mereka masing-masing. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengakhiri hari ini dan kita akan beristirahat, dan kita akan menutupnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal, kami sapa, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selamanya. Terima kasih atas segala kasih dan kemurahanmu. Terima kasih atas segala penyertaanmu. Terima kasih atas segala tuntunanmu Tuhan, yang tiada henti-hentinya Engkau nyatakan, Engkau limpahkan, Engkau berikan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap pelayanan dan karya kami di hari ini. Dari kami membuka mata kami di pagi hari ini Tuhan, sampai malam hari ini ketika kami akan menutup mata kami untuk beristirahat, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan, tuntunan, dan kasih-Mu itu. Kami tak dapat membayangkan bagaimana jika Engkau meninggalkan kami sedetik pun, jika Engkau melupakan kami sekejap mata pun. Kami tak tahu Tuhan, kami akan menghadapi apa. Tapi sungguh kami merasakan kasih penyertaan-Mu, sungguh kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan, dan kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mengucap syukur, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-Mu itu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap pekerjaan, karya usaha yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati setiap pekerjaan karya usaha kami. Apapun itu Tuhan, kami mensyukurinya dan kami mengerjakannya dengan penuh sungguhan dan tanggung jawab. Terima kasih dan kiranya setiap pekerjaan karya usaha yang kami kerjakan ini Tuhan boleh menjadi sarana atas berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh mencukupi setiap kebutuhan bagi keluarga kami, baik itu kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan sekolah bagi anak-anak kami, maupun ketika kami pun juga Engkau gerakkan untuk berbagi berkat bagi sama kami, juga mendukung kehidupan gereja-Mu. Bapa Surgawi, kami juga memohon berkat-Mu untuk anak-anak kami Tuhan di dalam masa tumbuh kembang mereka. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai dan menuntun anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini Tuhan boleh senantiasa menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan menjadi anak-anak yang kreatif, aktif, positif dalam kehidupannya, dalam setiap dinamika, baik itu di keluarga, baik itu di tengah masyarakat, ataupun dalam proses belajar dan dengan teman sebaya mereka. Kiranya setiap perjumpaan dan kiranya setiap dinamika itu boleh dilalui dengan baik, dengan positif, sehingga anak-anak kami ini Tuhan boleh menjadi anak-anak yang senantiasa berpikir positif dan menjadi anak-anak yang boleh senantiasa kreatif dan inovatif. Juga dalam proses studi mereka Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, dengan giat, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan, kami menggantungkan Tuhan masa depan mereka, hari esok mereka Tuhan, dalam kasih dan rancangan-Mu yang sempurna. Bapa Surgawi, kami juga mohon berkat-Mu bagi orang tua kami Tuhan dan sanak saudara kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan,
berkat sukacita, berkat semangat dalam kehidupannya. Sehingga orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah masuk usia lanjut, meskipun dalam kekuatan fisik sudah semakin menurun, tapi iman mereka semakin dikuatkan dan boleh menjadi teladan hidup bagi kami sekalian. Kami mohonkan berkat bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah masuk usia lanjut dalam kasih dan anugerah-Mu yang sempurna. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk pergumulan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lainnya yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan memberkati sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki, yang menantikan pasangan hidup. Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka. Tuhan juga memberkati sehingga apa yang mereka nantikan, doakan, boleh Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami ini, bagi keluarga kami, anak-anak kami, kerabat kami yang saat ini tidak bersama dengan kami. Mereka berada di luar kota Yogyakarta ini. Dimanapun Tuhan menempatkan mereka, baik dalam studi maupun dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka yang meskipun secara ragawi jauh dari kami Tuhan, tapi kami senantiasa ingat dan memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami tersebut. Berkatilah mereka, sertailah mereka, tuntunlah mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan juga memberkati dan menyertai kami. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan saudara-saudara kami, anak-anak kami, kerabat kami yang berada di luar kota Yogyakarta ini, juga dalam anugerah kasih-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana, sehingga kami boleh merasakan keamanan, kedamaian, sukacita, kemakmuran sebagai bangsa Indonesia. Di tengah situasi kondisi yang saat ini kami lihat, ada begitu banyak hal-hal yang menggores hati kami sebagai rakyat Indonesia. Bagaimana korupsi begitu merajalela, bagaimana ada ketidaktegasan dari pemerintah, bagaimana orang, para pejabat hanya mementingkan dirinya sendiri. Tuhan, ajarkanlah kami untuk juga terus berkontribusi secara aktif positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Tuhan mengetuk pintu, mengetuk hati para pemimpin kami sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang dipercaya untuk mengelola bangsa ini, Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat, memberikan pengertian dan tanggung jawab kepada mereka. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Mampukanlah kami untuk bersatu hati mewartakan Injil Kerajaan-Mu Tuhan, meskipun kami beda denominasi, mungkin juga beda ajaran dan lain sebagainya. Jangan biarkan kami hanya melihat hal-hal yang berbeda dari kami, yang kami mempertentangkannya setiap saat, setiap waktu. Tapi ajarkanlah kami Tuhan untuk bersatu hati, mewujudkan keesaan gereja dan mewujudkan damai sejahtera Allah, meskipun kami berbeda denominasi, meskipun kami mungkin berbeda ajaran dan kultur, tetapi Tuhan, kami satu di dalam Kristus, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengakuan iman. Maka kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-gerejamu ini, untuk tidak hanya melihat keberbedaan, tapi untuk bersatu hati dan mewujudkan damai sejahtera-Mu. Berkatilah pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu siapapun itu Tuhan, baik yang saat ini dirawat di rumah maupun yang saat ini dirawat di rumah sakit. Lawatlah saudara-saudara kami ini, jamahlah mereka Tuhan. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu itulah yang memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih berproses dalam proses pengobatan. Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan semangat bagi saudara-saudara kami, sehingga dalam proses pengobatan ini boleh dijalankan dengan rutin, dengan baik, dan Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit saudara-saudara kami, memulihkan dan menyembuhkan. Keluarga yang dengan setia mendampingi, Tuhan juga berkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan pengharapan. Bapa Surgawi, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan kami, kami menyerahkan keluarga kami,
Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai. Kami menyerahkan hari esok kami, Tuhan. Dan kami menyerahkan sisa hidup kami. Pakailah kami, Tuhan, menurut kasih setiamu yang besar. Pakailah kami, Tuhan, untuk menjadi rekan sekerjamu, Tuhan. Sekecil apapun hal yang dapat kami kerjakan, tapi kiranya itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami berserah, Tuhan, hanya demi namamu, ya Kristus. Bapa, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan menjaga istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang. Dan besok Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat, prima, tak kurang suatu apapun. Dan kami boleh beroleh kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, dan kehidupan yang baru, seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang karena tugas, baik itu mahasiswa yang masih mengerjakan tugas malam hari ini, security, tugas, petugas, kesehatan, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang malam hari ini harus masih berjaga untuk melanjutkan tugas, karya, dan pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati, menuntun, menopang, menguatkan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan juga dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, Tuhan. Kami akan mengakhiri hari ini dengan mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami akan beristirahat dengan memohon perlindungan-Mu. Ampunkanlah untuk setiap dosa kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Ibu Bapak Saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, doa malam pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat beristirahat bagi Bapak Ibu yang akan beristirahat, dan selamat untuk masih melanjutkan karya bagi Bapak Ibu yang masih berkarya. Tuhan memberkati.

0: Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Petra, streaming radio.

dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi.

0: dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

Tira tudo.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Bapak, Ibu, Saudari-saudara, Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudari-saudara, Sahabat Petra sekalian? Kiranya kasih, kemurahan, berkat dari Tuhan senantiasa melimpah, mengiring atas kehidupan kita semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi Radio Petra FM pada hari ini, Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2026, bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Demak Ijo, Yogyakarta. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, supaya setiap langkah kehidupan kita didasarkan pada firman-Nya, maka terlebih dahulu marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Maka mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pagi hari ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati, menjaga di dalam kami beristirahat semalam, dan Tuhan membangunkan kami di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat, baik, tak kurang suatu apapun. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Juga bagi kami ya Bapa yang di malam hari ini tadi masih harus melanjutkan pekerjaan, harus melanjutkan tugas dan lain sebagainya, kami juga bersyukur di pagi hari ini Tuhan juga masih setia menyertai, menolong, dan memberkati kami. Jadi baik bagi kami yang semalam beristirahat maupun yang semalam masih harus bekerja, mengerjakan tugas, pagi hari ini kami bersama-sama mengucapkan syukur. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami akan memulai hari kami dengan bersama mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, supaya kebenaran firman-Mu ini boleh menyapa kami, boleh menguatkan, boleh meneguhkan iman kami, dan boleh menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Sehingga di dalam kami mengarungi hari ini, kami senantiasa disertai, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ini dalam kasih anugerah Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 25 dan 2 sampai 27. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 25 sampai 27 yang demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia dan yang diberkati ialah setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara dan berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diberikan tema Janganlah Khawatir. Bapak, Ibu, secara sederhana, khawatir adalah rasa takut, rasa gelisah, atau cemas terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Ini adalah respon berupa pikiran,
atau sesuatu dalam diri kita mengenai apa yang akan terjadi mengenai masa depan kita. Kalau saya sebenarnya khawatir yang tidak berlebihan itu mungkin justru menjadi sesuatu yang positif. Misalnya kita khawatir ketika bepergian nantinya kita akan terlambat, atau kita khawatir jalanan itu padat, jalanan itu cukup ramai sehingga bisa berpotensi menjadikan kita terlambat sampai tempat tujuan kita. Karena kekhawatiran kita, maka kemudian kita lebih prepare, kita lebih mempersiapkan secara dini, kita lebih kemudian bangun lebih pagi, kemudian berangkat lebih awal dan lain sebagainya. Atau kemudian ketika kita mau bepergian bersama-sama, misalnya tamasya dan lain sebagainya, mengendarai kendaraan secara bersama-sama, misalnya naik bus gitu, lalu kemudian kita khawatir kalau nanti di dalam bis itu kan biasanya dingin, kita menjadi nanti masuk angin atau perut kita kembung dan lain sebagainya. Nah, karena kekhawatiran kita tersebut, maka kemudian kita prepare dengan cara sarapan. Meskipun kita biasanya tidak sarapan pagi atau tidak terbiasa sarapan, tetapi karena kita ada kekhawatiran, nanti jangan-jangan saya masuk angin, saya perut saya nggak enak dan lain sebagainya, maka kemudian diusahakan dia sarapan meskipun hanya sedikit atau meskipun hanya sepotong roti dan lain sebagainya. Jadi bukankah hal tersebut justru sesuatu yang positif? Lalu tema kita, janganlah khawatir, itu khawatir yang seperti apa? Kalau kita merujuk pada teks kita pada pagi hari ini, Tuhan mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu, jangan takut atau jangan gentar, jangan ragu, jangan khawatir. Itu terkait dengan kekhawatiran yang bisa menjadikan kita kehilangan pengharapan, kekhawatiran yang menjadikan kita kehilangan sukacita, kekhawatiran yang begitu rupa yang memenjara diri kita, yang menekan diri kita sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Jadi itu yang kemudian dimaksud dari tema kita pada saat ini. Janganlah khawatir yang menjadikan kita tertekan, yang menjadikan kita terpenjara, yang menjadikan kita kehilangan pengharapan, yang menjadikan kita kehilangan sukacita, yang menjadikan kita kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Dan kalau kita membaca teks kita pada pagi hari ini secara utuh, konteksnya adalah ketika Tuhan akan memulai karya penyelamatan bagi manusia. Ia memesankan pesan kepada para murid supaya para murid tidak gelisah, supaya para murid tidak gentar, supaya murid tidak takut sepeninggalannya. Karena Tuhan Yesus akan memulai karya pelayanan, ia akan menjalani jalan salib, jalan penderitaan, disalibkan, wafat, dan kemudian dia bangkit dan akan naik ke surga. Tentu para murid bisa saja merasakan kegelisahan, kegentaran, ketakutan, dan kekhawatiran yang luar biasa. Karena para murid sudah tidak bersama lagi dengan guru di dunia ini. Para murid tidak lagi bersama dengan Tuhan yang setiap saat membela mereka, setiap saat mengadakan mujizat ketika mereka menghadapi situasi kondisi yang sulit, setiap saat akan menenangkan mereka. Dan bisa saja para murid mengalami kekhawatiran yang berlebih, kekhawatiran yang amat sangat dalam, yang menjadikan mereka kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Maka kemudian Tuhan mengingatkan bahwa ia akan menjalani karya itu, ia akan pergi ke rumah Bapa, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa di dalam namanya, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dialah yang akan memimpin, dialah yang akan menuntun, dialah yang akan menyertai, membimbing para murid
mengajarkan segala sesuatu, dan mengingatkan kepada para murid akan sesuatu yang telah dikatakannya kepada mereka. Jadi, Tuhan ketika meninggalkan para murid di dunia ini, Ia tidak meninggalkannya sebagai seorang yang yatim dan piatu. Tetapi ada Roh Kudus, Roh yang menghibur, Roh yang menolong, Roh yang memampukan, Roh yang menuntun para murid melanjutkan kehidupan. Selain itu, Tuhan Yesus juga meninggalkan damai sejahtera, memberikan damai sejahtera kepada para murid. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, yaitu damai sejahtera itu, tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera dunia dengan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus tinggalkan, itu berbeda. Kalau damai sejahtera dunia itu sesuatu yang menyenangkan yang tetapi bersifat fana, sesuatu yang mungkin menggembirakan tetapi bersifat sementara, karena memiliki ini itu dan lain sebagainya. Tetapi damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh apa yang kita punya. Dan dalam segala situasi, Ia menetap, Ia ada di dalam hati kita. Maka atas dasar itulah Tuhan mengatakan kepada para murid, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu, janganlah kamu khawatir. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, di tengah berbagai dinamika kehidupan kita, di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai situasi kondisi yang mungkin sulit, yang tidak mudah kita hadapi, Tuhan juga mengatakan kepada kita, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar, janganlah khawatir, janganlah kekhawatiran memenjaramu, menjeratmu, sehingga kita kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Mengapa? Karena Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur yang diutus oleh Bapa, ada dalam diri kita. Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus bersama dengan kita. Di dalam kita menghadapi berbagai dinamika, pergumulan, situasi, kondisi yang mungkin tidak mudah, mungkin tidak ideal, mungkin sedang tidak baik-baik saja, tetapi ada Roh Kudus yang memampukan kita, yang mengajarkan kepada kita, dan yang menolong, memimpin kehidupan kita. Di dalam kita melewati berbagai dinamika, pergumulan, dan situasi kondisi yang tidak mudah ini. Damai sejahtera Tuhan, damai sejahteranya ditinggalkan bagi kita, damai sejahteranya diberikan kepada kita. Dan apa yang Ia berikan kepada kita tidak seperti yang diberikan dunia kepada kita. Kalau dunia menawarkan berbagai kenikmatan semu, Ia memberikan kenikmatan sejati, damai sejahtera sejati, sukacita sejati, pengharapan sejati kepada kita sekalian. Maka kita diingatkan dan diajarkan, seberat apapun pergumulan kita, sehebat apapun dinamika yang kita hadapi, sepelik apapun situasi yang menghimpit kita, Tuhan bersama dengan kita, Roh-Nya yang Kudus bersama dengan kita, damai sejahteranya ditinggalkan untuk kita, damai sejahteranya diberikan kepada kita. Maka mari kita terus melangkah, kita terus berjalan, kita terus hidup dalam kasih dan anugerah-Nya dan damai sejahteranya. Pengharapan yang daripada-Nya itu akan mengalahkan segala kekhawatiran yang menjerat diri kita. Terlebih Roh-Nya yang Kudus ada dalam diri kita. Roh-Nya yang Kudus menemani perjalanan kita. Roh-Nya yang Kudus
memampukan kita, menguatkan kita untuk terus melangkah dan terus berjalan bersamanya. Itulah yang akan memampukan kita, menolong kita, menopang diri kita, sehingga kita tidak melangkah, tidak berjalan sendirian, sehingga kita tidak dipenjara, dijerat oleh kekhawatiran yang bisa menghilangkan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat untuk melangkah bersama dengan Tuhan, kuasa Roh-Nya yang kudus bersama dengan kita, dan kita tidak sendirian, kita bersamanya. Janganlah kekhawatiran memenjara diri kita, menjerat diri kita. Janganlah kekhawatiran menghilangkan pengharapan dan sukacita kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama berdoa sebelum kita melanjutkan karya atau memulai karya kita di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami sekalian di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dinamika, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, di tengah kehidupan kami yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja, yang mungkin saat ini dalam situasi kondisi yang sulit, yang menghimpit, tapi sesungguhnya Roh-Mu yang kudus diberikan oleh Allah dalam nama-Mu ada dalam hati kami, ada dalam diri kami, menemani kami dan mengajarkan kami segala sesuatu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan damai sejahtera-Mu Engkau berikan kepada kami, damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan kepada kami, sehingga Tuhan, tidak ada lagi celah bagi kami untuk merasakan atau mengalami atau terjerat dalam kekhawatiran yang berlebih, kekhawatiran yang menghimpit, kekhawatiran yang memenjara diri kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh memiliki pengharapan, kami boleh memiliki damai sejahtera, kami boleh memiliki sukacita yang berasal daripada-Mu. Kiranya kasih-Mu senantiasa menopang atas hidup kami. Kiranya kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami terus berkarya, terus memimpin kami, terus menolong kami, terus menopang di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami akan memulai hari kami, karya kami, pekerjaan kami, aktivitas kami di hari ini. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya, memampukan kami, membimbing dan menopang kami, sehingga kami boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawab karya kami di hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadikan kami merasakan damai sejahtera-Mu dan menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang kami jumpai, menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang kami temui, menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang ada bersama dengan kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami seutuhnya, kami menyerahkan Tuhan karya kami, kami menyerahkan Tuhan setiap langkah kehidupan kami dalam kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan kami memohon. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, renungan embun pagi pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, selamat menjadi sarana berkat bagi sesama, dan selamat untuk mengasihi orang lain di hari ini. Saya, Pendeta Samuel Andi Prastio, undur diri. Tuhan memberkati langkah kita semuanya. Amin.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra Streaming Radio.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.
1: Yusuf melangkah maju dengan iman. Di tengah berbagai kesusahan, tetaplah arahkan pandangan Anda pada Bapa Surgawi. Firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 23.
2: Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 5. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
1: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, sebagai orang percaya, kita semua juga kadang bisa goyah dalam iman. Ketika hal itu terjadi, bagaimana agar kita tidak dikuasai oleh keraguan? Kuncinya adalah tetap fokus pada Bapa agar kita dapat melangkah maju dalam kehendak-Nya bagi kita. Renungkan Yusuf yang mempercayai Tuhan dalam semua peristiwa mengerikan yang terjadi di masa mudanya. Iman menopangnya melewati pengkhianatan, perbudakan, dan pemenjaraan. Bersandar pada keyakinannya pada Bapa Surgawi, Yusuf tidak membiarkan situasi, lingkungan, atau pendapat orang lain membuatnya bertindak menyimpang dari kehendak Tuhan. Ia memutuskan melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugasnya di rumah Potifar mungkin hanya pekerjaan kasar, tetapi ia mengerjakannya seperti ia melakukan untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kesetiaan seperti ini membuat Yusuf mendapat perhatian dan penghargaan dari tuannya, dan budak Ibrani itu diganjar tanggung jawab yang lebih besar. Kejadian pasal 39 ayat 23 berkata, "Dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil." Saudara pendengar, ketika ia beranjak dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lain, Yusuf tetap fokus pada Tuhan yang sudah menyatakan akan mengangkatnya ke posisi kepemimpinan. Kejadian pasal 37 ayat 10. Yusuf memiliki pendekatan praktis dalam menghadapi kemerosotan hidupnya. Ia terus memikirkan tentang Tuhan dan melayani Dia ketimbang memikirkan segala kesusahannya.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Alarm Mood Logi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra, streaming radio.

sejuta dawai dipetik sejuta malaikat. Nyanyian yang tercipta ketika cintanya menggetarkan segenap rongga kosong. Namun nyanyian itu mudah mengalir dalam lantunan bibir yang hatinya

0: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

turns for us.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

0: di dalam kita. Amen.
1: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Kembalinya roh jahat. Lukas 11 ayat 24-26. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 24-26. Demikian firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Sahabat Alkitab, tadi kita telah bersama membaca firman Tuhan. Perikop ini sangat menarik bagi saya, terutama kalau kita sadari bahwa cerita ini sungguh dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus sebagai respon kepada orang-orang Farisi yang berusaha menghalang-halangi umat untuk mempercayai Yesus sebagai anak Daud yang berarti Mesias. Sebelum perumpamaan ini disampaikan, banyak orang menjadi takjub melihat Yesus tak kalah mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan setan. Orang banyak itu terlihat sudah mulai tergiring kepada kebenaran untuk mempercayai Yesus sebagai Mesias. Tetapi, orang-orang Farisi yang melihat sikap orang banyak yang mulai memihak dan percaya Yesus itu menjadi gusar dan sedang berusaha semampu mereka untuk membantah dan mematikan bibit kepercayaan di dalam hati orang banyak itu. Orang Farisi itu kemudian berkata bahwa kuasa yang dimiliki Yesus didapatnya dari Beelzebul. Dengan mengatakan demikian, orang Farisi menyisipkan pesan bahwa Yesus tidak memiliki kuasa supranatural dari roh yang baik melainkan dari roh yang jahat yang sengaja mencelakakan manusia. Dan demi mencari simpatik manusia, ia akan berpura-pura menyembuhkan manusia itu. Padahal sebenarnya hanya kamuflase. Sahabat Alkitab, untuk membantah virus pengajaran dari orang Farisi itu, Yesus pertama-tama mematahkan konsep orang Farisi itu dari aspek filosofis. Yesus berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Matius 12 ayat 25b sampai 27. Dengan demikian, kuasa melakukan mukjizat dan mengusir setan yang ditampilkan Yesus tidak mungkin datang dari kuasa iblis atau Beelzebul. Sebaliknya, dengan kuasa itu harusnya manusia semakin diyakinkan bahwa Yesus, Mesias yang dinubuatkan, memang sedang datang dan sudah berada di hadapan mereka, menunjukkan bukti-bukti kemesiasannya. Sahabat Alkitab, setelah Yesus menggugurkan konsep orang Farisi itu dengan teknik filosofis, datang pula ahli Taurat ingin menguji Yesus. Apakah ia benar-benar memiliki kuasa dari roh Allah? Ahli Taurat itu berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi Yesus menjawabnya dengan pernyataan, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan hukumnya juga. Sebab, orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Matius 12 ayat ke-38 sampai 42. Arti jawaban Yesus adalah bahwa ia tidak akan melakukan tanda-tanda lainnya kepada mereka selain tanda tentang kematiannya di kayu salib. Kematiannya yang hanya akan berlangsung selama 3 hari 3 malam dan akan dibangkitkan setelah hari ketiga. Dan jikalau angkatan yang jahat itu atau orang Farisi dan ahli Taurat yang degil hatinya tetap tidak mau percaya dan mengakui Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan para nabi, maka mereka tidak bisa lagi diselamatkan. Mereka telah menghujar Roh Kudus, yaitu dosa yang tidak dapat diampuni. Untuk memperjelas bagaimana dosa menghujat Roh Kudus ini terjadi, Yesus menambahkan penjelasan berikut dengan sesuai perumpamaan. Orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu, setelah roh jahat diusir daripadanya, maka roh jahat itu akan pergi membara ke tempat yang lain yang hatinya terbuka. Namun, jika roh jahat itu tidak mendapati tempat lain yang menerimanya, maka roh jahat itu akan mencoba kembali ke tempatnya yang semula. Kalau tempatnya itu belum berpenghuni. Jika benar tempat yang dia tinggali sebelumnya belum diisi Roh Kudus atau Roh Allah, maka ia akan menempatinya dan memanggil teman-temannya yang lebih jahat daripadanya. Sehingga orang yang kerasukan roh jahat itu menjadi semakin buruk keadaannya. Sahabat Alkitab, implikasi perumpamaan ini di zaman sekarang adalah bahwa iblis memang akan terus mengembara dan mencari mangsa yang akan ia makan. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Iblis akan mencari orang-orang yang bisa ia perdaya dan yang membuka hati. Tetapi, manusia bisa tidak dikuasai iblis dengan sebebasnya apabila manusia itu menerima Roh Kudus untuk berdiam di dalam hatinya. Bagaimanakah Roh Kudus berdiam di dalam hati manusia? Alkitab mengajarkan bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan dimeteraikan di dalam hatinya. Efesus 1 ayat ke-13. Di dalam nas lain dijelaskan bahwa orang-orang yang mau menerima dan percaya kepada Yesus diberi kuasa atau hak menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat ke-12. Dengan demikian, orang yang sudah mendapat kuasa anak-anak Allah dan Roh Kudus termeterai di dalam hatinya tidak mungkin bisa dikuasai roh jahat lagi. Sebab roh yang ada di dalam hati orang percaya itu, yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kesimpulannya, orang percaya yang sudah dimaterai dengan Roh Kudus tidak mungkin bisa kesurupan, tidak mungkin bisa disantet atau diguna-guna, sebab hatinya sudah didiami Roh Kudus. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah hati saudara termaterai dengan Roh Kudus? Jika belum, maukah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Tuhan kiranya menuntun saudara. Maranatha.

0: Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak Ibu dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan 3D. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
1: Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM.

0: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7

Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Boleh yang di sebelah sini, yang di sebelah sini. Selamat malam semuanya. Yang di sebelah sini. Let's do this, man. Selamat malam semuanya. You guys sound so awesome. You guys ready. Selamat malam semuanya. Thank you, guys. Thank you.